Kalachnikov. La Kalachnikov du Seigneur. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Manne, regge, regge, regge, regge.